0: Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur.
1: Hanya di Pelangi FM 91.14
2: Radio Menang
3: bersama Klik 91.14.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, episod kali ini adalah sambungan daripada episod sebelumnya, iaitu hijrah menjadi orang yang baik. Dalam proses berubah menjadi orang baik itu, saya menjaga solat serta sedikit-sedikit membaca Al-Quran. Allah telah memberi hadiah yang sangat istimewa dan semuanya diberikan pada tahun 2015. Pada 2015, hadiah yang Allah berikan kepada saya mengikuti program Zero to Hero, iaitu program saya ketika itu mengenali Allah, Rasulullah dan Islam. Hadiah kedua, saya mengikuti bengkel da'i, iaitu belajar menjadi seorang pendakwah. Walaupun ketika itu saya sedar saya tidak layak mengikutinya. Dan hadiah ketiga, masuk ke dalam College University Perguruan Agama Seri Begawan. Walaupun tidak pandai jawi dan Al-Quran, Alhamdulillah Allah pilih juga. Dari sana perlu kita fahami, saya Islam hanya pada nama selama 3 tahun, tetapi Allah balas 3 tahun dalam masa setahun dengan 3 hadiah yang Allah berikan. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan kita ni. Kalau kita ni mohon pertolongan kepada Allah dan jangan pernah berputus asa untuk menggapai reda Allah, jangan pernah berputus asa untuk jadi orang yang baik kerana Allah, sesungguhnya janji Allah itu pasti bagi orang-orang yang berdoa kepadanya, bersabar dan yakin kepadanya. Marilah kita ni sama-sama memperbaiki diri kita ni untuk menjadi Muslim yang baik kerana Allah. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
3: Klik 91.4.

0: Hargai selagi ada, walaupun kita ni sibuk, ingatilah mereka yang selalu ada. Pesanan ini dari saya, Bob Azrin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

0: Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTB Go agar Auda dapat terus mendengar Pelangi FM.
1: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari studio Jubi 1.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam diluluskan pada hari kelima persidangan Majlis Mesyuarat Negara. Dua pesakit Republik Demokratik Timur Leste berjaya menjalani pembedahan jantung di negara ini. Antarabangsa, Indonesia merampas 1.3 tan ketamin bernilai jutaan dolar.

Beberapa lagi isu dibahaskan pada hari kelima mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang. Laporannya selepas ini.

Negara Brunei Darussalam melalui Glen Eagles Jerudong Park Medical Center JPMC memperkukuh jalinan kerjasama penjagaan kesihatan serantau dengan kerajaan Timor Leste susulan rawatan dua pesakit lelaki dari Timor Leste yang menjalani prosedur jantung di JPMC pada bulan Julai lalu. Kedua-dua pesakit tersebut menerima rawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan antara kerajaan Timor Leste dan Glen Eagles melalui Kedutaan Republik Demokratik Timor Leste.

Pihak berkuasa Indonesia merampas 1.3 tan ketamin bernilai puluhan juta dolar daripada sebuah kapal asing dalam salah satu serbuan dadah terbesar di negara itu. Pihak berkuasa menerima maklumat risikan pada bulan Februari, MV King Sun sedang berlayar ke timur dari Thailand menuju ke Indonesia dengan kargo mencurigakan, menyebabkan beberapa bulan pemantauan. Ketua Agensi Narkotik Nasional melaporkan sebuah kapal tentera laut telah menahan kapal berkenaan ketika ia cuba memasuki wilayah Indonesia. Kapal itu dikatakan didaftarkan di bawah bendera Tanzania dan ditahan di perairan sekitar provinsi Kepulauan Riau berhampiran Singapura. 8 kru, 7 warga negara Myanmar dan seorang dari Taiwan ditahan. Presiden Amerika Syarikat memberi isyarat bersedia membiarkan tekanan ekonomi ke atas Iran terus meningkat. Pendirian terkini Presiden Donald Trump sekaligus dilihat peralihan daripada langkah mengarahkan lebih banyak serangan ketenteraan ketika Tehran mengemukakan tuntutan tegas. Menurut portal berita Axios, Presiden Trump berkata pihaknya mengambil pendekatan sederhana dalam konflik itu. Presiden Amerika Syarikat itu dilaporkan tidak menunjukkan sebarang kekecewaan terhadap tindakan Iran menangguhkan persetujuan membuka semula Selat Hormuz. Sekatan kata Selat Hormuz menyebabkan lonjakan harga bahan api dan menggugat tahap ekonomi dunia sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pentadbiran Trump ketika pilihan raya pertengahan penggal pada November semakin hampir. Israel menolak pelan damai Gaza 15 perkara yang diterajui Amerika Syarikat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan tentera Israel tidak akan berundur dari Gaza sehingga Hamas dilucutkan senjata sepenuhnya. Pelan berkenaan diumumkan Presiden Trump pada 30 Julai lalu menggariskan proses pelucutan senjata Hamas dan kumpulan bersenjata lain secara berperingkat termasuk penghapusan senjata berat, depoh senjata, kemudahan pengeluaran senjata dan rangkaian terowong di Gaza. Sementara itu, Menteri Luar Palestin Vasan Akbikian Shahin menuduh Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya Israel yang dijadualkan pada Oktober depan. Sementara itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Dalam satu kenyataan, pergerakan itu memaklumkan ia kekal serius untuk melibatkan diri secara bertanggungjawab dalam melaksanakan pelan 15 perkara itu serta menetapkan jadual pelaksanaan yang jelas. Proses berkenaan perlu membawa kepada gencatan senjata secara menyeluruh, menamatkan serangan Israel, melengkapkan pengunduran tentera Israel, membuka semula lintasan sempadan, kemasukan bantuan kemanusiaan dan bekalan tempat perlindungan memulakan usaha pembinaan semula serta membolehkan jawatan kuasa nasional bagi pentadbiran Gaza memulakan tugasnya. Kerajaan wilayah British Columbia mengisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan yang merebak pantas di barat Kanada memaksa puluhan ribu penduduk meninggalkan kediaman masing-masing. Menurut Perkhidmatan Kebakaran Hutan British Columbia, kebakaran Bald Range kini meliputi lebih 136 km persegi

0: di Summerlin, Peachland dan kawasan sekitarnya selepas saiznya meningkat dengan mendadak sejak dikesan pada Jumaat lalu. Datuk Bandar Summerlin, Doug Holmes, menggesa penduduk bersedia menghadapi kemungkinan lebih buruk ketika anggota bomba terus bergelut mengawal kebakaran yang masih di luar kawalan. Pihak berkuasa turut memaklumkan kebakaran itu menghasilkan sistem cuacanya sendiri termasuk mencetuskan kilat akibat haba melampau daripada api yang marak. Lebih 20,000 penduduk di seluruh British Columbia dipindahkan menjadikan operasi pemindahan terbesar ketika akibat kebakaran hutan di wilayah itu pada musim panas tahun ini. Sukan Negara Brunei Darussalam akan menyertai Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor, Malaysia bermula pada 15 hingga 24 Ogos. Majlis penyerahan bendera negara kepada kontinjen Negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bendera negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontinjen negara diwakili 85 orang, terdiri dari pada 53 atlet yang akan bersaing dalam 11 acara sukan dipertandingkan dan 32 pegawai kontinjen. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dalam ucapan menjelaskan, latihan intensif bermula sejak Januari lalu bagi mengekalkan momentum pencapaian terbaik pada tahun 2024 di Kuching, Sarawak dengan memperolehi 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Kontinjen negara dijangka bertolak secara berperingkat bermula esok 11 Ogos. Kejohanan karate terbuka daerah Blight selama 3 hari berakhir petang kemarin di Pusat Insani Seria daerah Blight. Kira-kira 260 peserta mewakili 8 buah kelab karate termasuk 2 buah kelab dari Sarawak mengambil bahagian dalam pertandingan yang dibahagikan 9 kategori. Kejohanan dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lorong Tengah Seria Kawasan 1 dengan kerjasama Ajung Event Management Company dan Plaza Sutra Biru. Perlawanan pertama Anthony Iraola di Anfield sebagai pengurus Liverpool berakhir dengan kekalahan 2-3 kepada Monaco dalam aksi persahabatan selepas The Reds sekali lagi mensia-siakan kelebihan 2 gol. Alexander Isak dan Florian Wirtz meletakkan Liverpool di depan menerusi 2 gol awal namun kelebihan itu tidak mampu dipertahankan apabila Monaco bangkit pada babak kedua. Alexander Golovin menyempurnakan sepakan penalti sebelum Mika Barrett menyamakan kedudukan untuk Monaco manakala Paris Bruna menanduk masuk gol kemenangan pada penghujung perlawanan. Bek kiri Aston Villa Lucas Digne menyertai Paris Saint-Germain PSG dengan kontrak 3 tahun. Pemain antarabangsa Perancis berusia 33 tahun itu yang membesar di wilayah Paris kembali ke PSG selepas pernah beraksi bersama kelab berkenaan selama 2 musim dari 2013 hingga 2015. Disampaikan sekali lagi berita utama. Usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam diluluskan pada hari kelima persidangan Majlis Mesyuarat Negara. Dua pesakit Republik Demokratik Timor Leste berjaya menjalani pembedahan jantung di negara ini. Antarabangsa, Indonesia merampas 1.3 tan ketamin bernilai jutaan dolar. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti berita seterusnya pukul 3 petang nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Hai guys, kembali bersama di jam kedua untuk hiburan 914. Sekali lagi hari ini, hari Isnin 26 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 10 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM dan juga rakan-rakan kita yang berada di live TikTok. Tidak lupa juga kita ucapkan selamat hari jadi, kita ucapkan kepada Auda yang menyambut hari jadinya hari ini 10 hari bulan Ogos 2026. Kita doakan semoga dipanjangkan umur dan sentiasa dimurahkan rezeki. Dan ciri-ciri selalu untuk Auda, semoga apa saja yang dihajati, semoga apa saja yang diinginkan, semuanya dipermudahkan untuk dicapai. Nah, ada satu ucapan kita terima menerusi WhatsApp Langi FM 8333914. Ucapan happy birthday to Muhammad Ismadanya of RPN Katok, Jumilah Haji Ismail, Siti Aida Amalia, Nurhayuni Sadiq, Cikgu Hajah Gambar, Haji Gapar, Sabarina, Haji Abdul Ghani, Gustin dan juga Nurul Fizah. May you be blessed. Ucapan datang daripada Cikgu Irwan JPKK. Terima kasih kita ucapkan kepada menghantarkan ucapan. Jadi untuk Auda, terus hantarkan ucapan-ucapan Auda menerusi WhatsApp kami 8333914. Auda boleh hantarkan ucapan selamat hari jadi, ucapan selamat tengah hari, ucapan selamat makan tengah hari bagi yang masih lagi menikmati makan tengah hari, ataupun ucapan tahniah, info semasa, info cuaca dan info trafik di kawasan Auda. 8333914. Di mana di sini, di Kampung Sungai Akar pada ketika ini, daripada studio Pelangi FM, macam nampak macam mendung je, macam panas je. Jadi antarkan update cuaca di kawasan Audia 8333914 dan kita akan kongsikan ke udara pada bila-bila masa. Alright guys, nah terus bersama di Pelangi FM kita ada Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif dengan lagunya Alamak.

0: satu sudu untuk sehari. Ngam jene.
1: Maksudnya sudu atau sudu teh. Hani, sudu mengot nasi ni.
2: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

0: Laku, Aura, dan Vibes di Stesen Nombor 1 Aura.
1: Hai guys, lagu Aura dan Vibes semuanya hanya untuk Aura di Pelangi FM. 24 jam bersama Aura di Serpas City tidak akan membuatkan Aura terasa kesunyian. Right guys, selamat bertugas. Kita ucapkan kepada yang bertugas sambil mendengarkan Pelangi FM, jalankanlah tugas Aura dengan penuh amanah dan hati ikhlas. Semoga rezeki Aura akan terus berlimpah ruah. Dan kepada yang tidak bertugas untuk hari ini, selamat santai sambil mendengarkan Pelangi FM, penghibur penggerak minda stesen nombor 1 Aura. Nah, ada satu perkongsian di sini menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Hai Daus, hai. Selamat petang diucapkan kepada semua pendengar Pelangi FM di mana saja berada, ceria and happy selalu katanya. Terus mendengarkan Pelangi FM sampai bila-bila. Ucapan datang daripada rakan kita Hafizul yang berada jauh di KB. Terima kasih kita ucapkan kepada yang menghantarkan ucapan. Jadi untuk Aura, terus hantarkan ucapan-ucapan Aura 8333914.

0: Hot Tracks bersama Q Irfan.
1: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
0: Pelangi FM
1: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi.

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang di

0: rizkinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Pelangi FM M Pelangi FM.

0: So, join the fun. Join the fun.
1: Hai, saya Pipo Ismail. Terus mendengarkan Brunei Tracks bersama DJ Daus hanya di Pelangi FM.

Itu dia, itu dia juara Best 914 yang ke-20 Pipo Ismail dengan lagunya Berkorban Rasa. Membawakan kita ke pukul 28 minit petang. Selamat petang kita ucapkan kepada semuanya. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Pelangi FM. Jam ketiga dan terakhir untuk hiburan 914. Sekali lagi hari ini, hari Isnin 26 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 10 Ogos 2026 masih. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Brunei Tracks menemankan Auda seperti biasa di jam ketiga dan terakhir ini, mana Auda akan mendengarkan lagu-lagu daripada artis lokal kita Brunei Darussalam. Dan sekiranya Auda ingin merequest, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Brunei Track saja yang pastinya lagu-lagu yang dipopularkan ataupun lagu-lagu yang dilahirkan di antara tahun 2016 sehingga tahun 2026 sahaja. Now, ada satu request di sini. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Katanya request Sinaran Hatiku daripada Jingga, Local Tracks, Love That Song daripada Adi yang berada di Tutong. Dan InsyaAllah kita akan putarkan lagu tersebut. Jadi terus stay tune bersama kami di Pelangi FM. Kita ada Jojo

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Bahagia itu mudah dan sederhana. Cukup syukuri apa yang kita punya tanpa membandingkan dengan yang lainnya. Pesanan ini dari saya, Andy Othman, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM. I love it.

Barat laut, selaju 10 hingga 20 km sejam, keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 0.8 meter. Dan ambil perhatian, sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan cuaca, keadaan cuaca panas. Suhu maksimum hari ini 34 darjah Celsius, suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok. Keadaan malam yang hangat dan berjerebu. Wallahualam bisawab. Terima kasih. Kita ucapkan kepada rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, anda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun layari laman web BDM di www.met.gov.bn ataupun anda boleh muat turun sejak aplikasi Brunei WX untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Jadi kepada anda, seperti yang dinyatakan tadi dalam perhatian, sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Jadi, jagalah kesihatan kita ni sama-sama dan pastikan kita ni sentiasa, kalau sekiranya ada aktiviti kan dibuat, duduk tak saja di rumah. Jaga kesihatan kita ni, right? Dan seperti juga, muat turun aplikasi Brunei DBX untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan jangan lupa untuk muat turun RTB Go untuk mendengarkan Pelangi FM sampai bila-bila. Terus bersama Pelangi FM, Stesen nombor 1 Audio.

Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 2026 diadakan pada hari Selasa, 27 Safar 1448 Hijriah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 8.55 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi dan saksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live, Radio Television Brunei sekitar pukul 8.50 minit pagi. Manakala, bagi siaran langsung sesi petang, boleh diikuti di Nasional FM sekitar pukul 2 petang. Dan kompilasi laporan di pilihan FM Inggeris pada pukul 8 malam. Saksikan juga melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 2 petang. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya. Belia siaga masa depan.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori, iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh.

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Di dalam hidup ini, masa tidak akan berulang. Jadi, elakkan bertangguh melakukan perkara yang baik dan yang diminati. Terus berhibur bersama DJ Dals di Pelangi FM daripada saya, Mimi Wahab.

0: 3, 2, 1.
1: Thank you for listening to Polangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Polangi FM wherever you are.
2: Hi guys, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Auda. Dan sampai di sini, saya terus menemankan Auda untuk hiburan 914. Sekali lagi, hari ini hari Isnin 26 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 10 Ogos 2026 Masih. Berita akan kudara pada pukul 3 petang nanti, dan selepas berita nanti, rakan setugas seterusnya akan bersama Auda di Music Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye-bye.

0: Selamat petang, salam sejahtera Auda, dan Auda sedang mendengarkan Music Express untuk hari ini, hari Isnin 26 Safar 1446 Hijriah, 48 Hijriah, bersamaan dengan 10 Ogos 2026 masih. Kalau tadi bersama dengan Daus dan kali ini and bersama dengan Auda sehingga pukul 6 petang nanti, dan seperti biasa di Music Express ini selalunya Auda akan bersama dengan Zati, dan untuk hari ini saya menggantikan tempatnya. Dan pastinya yang Auda nantikan adalah pada pukul 4 petang nanti kan, iaitu lagu-lagu daripada artis Indonesia menerusi segmen Keren. Dapat Auda dengarkan itu pada pukul 4 petang. Dan untuk petang ini selalunya Auda yang ingin menghantarkan ucapan, seperti biasa Auda boleh kongsikan menerusi WhatsApp kita ke 8333914. Juga nanti kita akan kongsikan info-info semasa juga dan juga lagu-lagu terkini khas buat Auda, rakan-rakan pendengar di Pelangi FM yang tengah memandu pada ketika ini. Berhati-hati dan semoga Auda selamat sampai ke tempat yang Auda tuju. Dan terima kasih memilih Pelangi FM sebagai teman Auda ketika Auda memandu, ketika Auda sedang bertugas pada ketika ini. Terus dengarkan hanya di Pelangi FM, penghibur penggerak minda.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Okey, Auda seperti biasa segmen vokal akan bersama dengan Auda setiap hari Rabu 8.30 minit malam, dan ini salah sebuah lagu yang boleh Auda nyanyikan, lagu Dalam Diam daripada Mojek Hafiz Zainakal featuring Zamir Harith. Mendengar lagu ini teringat dengan rakan Segazira, kan ini dia nyanyikan lagu ini ketika Suara Pelangi pada tahun ini.

Ya, asyiknya dengan telefon bimbit. Jangan biarkan gadget merenggangkan hubungan Auda dengan keluarga dan kawan-kawan. Dan pesanan ini ikhlas dari saya, Adi Putra, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: menghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Audah.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di jam yang kedua di slot Music Express untuk hari ini, hari Isnin, 10 Ogos 2026.

Zihir. Dan untuk hari ini, okey, hari Isnin, seperti biasa, lagu-lagu daripada artis negara Indonesia, okey, dapat anda dengarkan menerusi segmen Keren. Dan kalau kita bercakap tentang Indonesia ni, beberapa genre yang mereka hasilkan, maksudnya dari Indonesia saja, okey, artis-artis dari sana saja dapat kita dengarkan genre-genre tersebut, sepertinya hipdut dan juga dangdut. Ha, okey, maksudnya sebegitu. Jadi untuk petang ini, beberapa playlist dah pun tersedia untuk Auda. Ada juga yang meminta lagu tadi, lagu daripada Bernadia, itu juga dapat Auda dengarkan nanti. Ada lagu daripada Pamungkas, ada lagu daripada Fajar Nur, ada lagu daripada Mahalini juga dapat Auda dengarkan selama satu jam ke depannya ini. Tapi sebelum itu, ada ucapan di sini yang kita terima. Ucapan ditujukan buat tim MPA Kerajaan Bandar Banar, walaupun ofis panas. Dan jangan lupa esok happy hour, siap-siapkan para. Ucapan daripada Muhammad Noh. Okay, terima kasih Muhammad Noh yang mengatakan ucapannya menerusi WhatsApp kita ke 8333914. Dan untuk petang ini, seperti yang saya katakan, lagu-lagu keren, lagu-lagu daripada artis Indonesia ataupun Indonesian tracks dapat Auda dengarkan. Dan ini dia lagu pertama, lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan daripada Pamungkas, hanya di stesen nombor 1 Auda, Pelangi FM.

lagu yang dikeluarkan pada tahun ini 2026 pada bulan Februari lepas, lagu Kenapa Selalu Aku daripada Kaldo Calvin Jonathan menghiburkan petang Isnin Auda. Mungkin ada yang tanya-tanya kenapa bukan Zati. Ya, saya menggantikan tempat Zati sebetulnya untuk hari ini kerana dia sedang

Bercuti. Okey, jadi audio lagu-lagu keren, lagu-lagu daripada artis-artis Indonesia dah dapat audio dengarkan sehingga pukul 5 petang nanti. Dan juga nanti ada kuis untuk audio menangi di segmen ini, yang mana akan audio dapat menerima voucher bernilai $10 sumbangan restoran Big Papa Q Lab. Okey, itu nanti akan saya kongsikan apakah dia soalannya. Jadi audio kena terus dengarkan dan juga stay tune mendengarkan Pelangi FM. Ada yang request tadi lagu daripada Bernadia. Siapa tadi yang request? Okay, ini dia lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Diharapkan Auda terhibur mendengarkannya.

0: Itu dia lagu daripada Bernadia menghiburkan Auda. Diharapkan Auda terhibur, terutama sekali yang meminta lagu itu untuk saya memutarkan pada petang ini. Okey, sebelum Auda mendengarkan lagu daripada Afgan, Ku Dengannya, Kau Dengan Dia. Betul ya? Okey, lagu ini dipinta oleh Sachik yang berada di Mengkubau. Sabar Sachik, sekejap lagi dapat you dengarkan ya lagu itu. Tapi sebelum itu, saya kongsikan terlebih dahulu soalan untuk Auda jawab pada petang ini menerusi segmen Keren, yang mana nanti Auda akan berpeluang menerima voucher yang tersedia sumbangan daripada restoran Big Papa Q Lab. Jadi soalannya berbunyi, okey, Mario G. Clau ada memberikan nafas baru lagu Ruang Rindu featuring Ivina Adira. Jadi soalan saya, lagu Ruang Rindu itu siapakah dia penyanyi asalnya? Okey, Maria G. Clau ada memberi nafas baru bersama dengan Ivina Adira menerusi lagu Ruang Rindu. Jadi soalan saya, siapakah dia penyanyi asal lagu Ruang Rindu? Okey, Auda hantarkan sekarang jawapan Auda.
1: Tracks bersama Q Irfan.

Okey, sudah boleh bercakap. Okey, jadi Auda hantarkan sekarang jawapan Auda. Nama penuh Auda, nombor kad pintar Auda. Jawapan Auda sekali, siapakah dia penyanyi asal lagu Ruang.

rindu. Hantarkan menerusi WhatsApp kita ke 8333-9114 sekarang. Ini dia lagu Sacek yang dipinta olehnya yang berada di Mengkubau, lagu daripada Afgan, Ku Dengannya Kau Dengan Dia. Semuanya di Pelangi FM, sudah pukul 4.18 minit petang waktu negara Brunei Darussalam.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Pandu dengan waspada dan sentiasa mematuhi undang-undang lalu lintas. Saya Fazura, berhibur di Pelangi FM dan mudah-mudahan Auda selamat sampai menuju destinasi Auda. Akhirnya.

Ya, gabungan ada Ipa dan juga kakak Ipa Rizwan Fadilah dan juga Mahli ini bersama dengan R&B Boys menerusi lagu Seketika menghiburkan Auda untuk petang ini hari Isnin menerusi segmen keren kita. Okey, jadi Auda tadi sudah pun saya share kepada Auda soalan untuk keren segmen keren kita pada petang ini dan dia ada kena mengena dengan lagu ini. Okey, lagu ini diberi nafas baru oleh Mariau G. Clau featuring Ivana Adira. Jadi lagu Ruang Rindu ini siapakah dia penyanyi asalnya? Kita sudah hantarkan sekarang menerusi WhatsApp kita ke 8333914 berserta nama penuh Auda dan juga nombor telefon bimbit Auda.

0: Talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ikuti kami. Hanya di Pelangi FM.

amalana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Itu dia lagu daripada lagu Asma Liberasi. Saya harap saya sebut betul lah lagu tersebut. Okey, tadi sudah pun saya kongsikan kepada Auda satu soalan nak menerusi segmen keren, yang mana lagu Ruang Rindu yang di-cover semula oleh Maria G. Clough featuring Ivina Adira. Siapakah dia penyanyi asalnya? Penyanyi asalnya adalah kumpulan Leto. Dan rata-rata memberikan jawapan yang tepat. Tahniah untuk itu, tapi hanya seorang yang akan kita pilih untuk memenangi voucher yang tersedia. Jadi orang yang bertuah itu, kita ucapkan tahniah kepada Nur Azimah binti Haji Mataram. Tahniah Azimah, kita pilih sebagai pemenang dan menerima voucher bernilai $10 sebagai restoran Big Papa Kulab. Jadi Auda boleh ikuti Instagram mereka at Big Papa Brunei. Jadi untuk Nur Azimah akan saya hubungi untuk urusan hadiahnya. Jadi Auda, ada lagi segmen ini untuk Auda menangi minggu hadapan seperti biasa hari Isnin pukul 4 hingga pukul 5 petang. Okey, ada meminta untuk saya memutarakan juga lagu daripada Payung Teduh menerusi lagu Akad. Lagu itu memang ada dalam playlist kita pada petang ini, dan ini juga yang paling ramai di request. Okay, lagu Waltz Akhir Zaman daripada Roni Parulian, dan diharapkan Auda yang mendengarkan Pelang FM dan yang menyukai lagu ini diharapkan terhibur mendengarkannya hanya di Pelang FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Auda.

pandu dengan waspada dan sentiasa mematuhi undang-undang lalu lintas. Saya Ernie Zakri, berhibur di Pelangi FM dan mudah-mudahan Auda selamat sampai menuju destinasi Auda.

0: Hi, we are
1: Sheila on Seven.
0: Jangan lupa dengarkan terus Pelangi FM bersama
2: Kepada Auda yang memandu, pastikan patuhi peraturan undang-undang jalan raya dan memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Semoga Auda selamat sampai ke destinasi. Pesanan keselamatan jalan raya ini dari saya, Alif Sata, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Rio.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Hello, assalamualaikum orang-orang Brunei. Saya Farhin Ahmad. Jangan lupa untuk terus mengikuti Pelangi FM, penghibur, penggerak minda.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minat.

0: kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Live Artist of the Month.
2: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam diluluskan pada hari kelima persidangan Majlis Mesyuarat Negara. Keterangkuman golongan OKU perlu terus diperkukuh dengan penyediaan ruang bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Memperkukuh kompetensi negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim selaras amalan terbaik antarabangsa. Mesyuarat kedua daripada musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara menyambung persidangan hari ini dengan beberapa lagi isu dibahaskan. Ikuti laporannya selepas ini.

lancungan sebagai pemangkin kepelbagaian ekonomi negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melawat Brunei 2027. Dewan seterusnya beralih mendengarkan cadangan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah Perkara 83-3

dalam memperkukuh kompetensi dan keupayaan negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim secara bebas, profesional dan menyeluruh, selaras dengan piawaian dan amalan terbaik antarabangsa, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan kerjasama pihak berkuasa Maritim Brunei Darussalam, MPABD, menganjurkan bengkel latihan dalaman mengenai teknik dan pengurusan siasatan kemalangan udara dan maritim. Bengkel dikendalikan oleh Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan, TSIB, Republik Singapura bermula pagi tadi di salah sebuah hotel di Jerudong. Hadir Awang Haji Muhammad

0: sukan. Kontinjen negara diwakili 85 orang, terdiri daripada 53 atlet yang akan bersaing dalam 11 acara sukan dipertandingkan dan 32 pegawai kontinjen. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, setiausaha tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, dalam ucapan yang menjelaskan, latihan intensif bermula sejak bulan Januari lalu bagi mengekalkan momentum pencapaian terbaik pada tahun 2024 di Kuching, Sarawak dengan memperolehi 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Kontinjen negara dijangka bertolak secara berperingkat bermula esok 11 Ogos. Kejohanan karate terbuka daerah Blight selama 3 hari menutup tirainya petang kemarin di Pusat Insani Seria daerah Blight. Kira-kira 260 peserta mewakili 8 buah kelab karate termasuk 2 buah kelab dari Sarawak mengambil bahagian dalam pertandingan yang dibahagikan kepada 9 kategori. Kejohanan dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lorong Tengah Seria Kawasan 1 dengan kerjasama Ajong Event Management Company dan Plaza Sutra Biru. Disampaikan sekali lagi berita utama. Usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam diluluskan pada hari kelima persidangan Majlis Mesyuarat Negara. Keterangkuman golongan OKU perlu terus diperkukuh dengan penyediaan ruang bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Memperkukuh kompetensi negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim selaras amalan terbaik antarabangsa. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And you have just heard the Perdana News. Keep tuning in for the main news bulletin later at 8 p.m.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: This is your radio.
1: Pelangi FM.
0: I love it.
2: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, episod kali ini adalah sambungan daripada episod sebelumnya, iaitu hijrah menjadi orang yang baik. Dalam proses berubah menjadi orang baik itu, saya menjaga solat serta sedikit-sedikit membaca Al-Quran. Allah telah memberi hadiah yang sangat istimewa dan semuanya diberikan pada tahun 2015. Pada 2015, hadiah yang Allah berikan kepada saya mengikuti program Zero to Hero, iaitu program saya ketika itu mengenali Allah, Rasulullah dan Islam. Hadiah kedua, saya mengikuti bengkel da'i, iaitu belajar menjadi seorang pendakwah, walaupun ketika itu saya sedar saya tidak layak mengikutinya. Dan hadiah ketiga, masuk ke dalam College University Perguruan Agama Seri Begawan, walaupun tidak pandai jawi dan Al-Quran, Alhamdulillah Allah pilih juga. Dari sana perlu kita fahami, saya Islam hanya pada nama selama 3 tahun, tetapi Allah balas 3 tahun dalam masa setahun dengan 3 hadiah yang Allah berikan. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan kita ni. Kalau kita ni mohon pertolongan kepada Allah dan jangan pernah berputus asa untuk menggapai reda Allah, jangan pernah berputus asa untuk jadi orang yang baik kerana Allah, sesungguhnya janji Allah itu pasti bagi orang-orang yang berdoa kepadanya, bersabar dan yakin kepadanya. Marilah kita ni sama-sama memperbaiki diri kita ni untuk menjadi Muslim yang baik kerana Allah. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
0: Klik 914.
2: Lagu, aura dan vibes. This season number 1 Aura.

0: فيكون.
1: آمين.
0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

Asma'ul Husna Al-Aliyu Maha Tinggi, mencapai puncak yang setinggi-tingginya yang tidak dapat digambarkan oleh fikiran sesiapa pun dan tidak dapat difahami oleh otak walau bagaimana bijak sekalipun.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Doa peliharakan sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu ala

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori, iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah, Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minati.

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 2026 diadakan pada hari Selasa, 27 Safar 1448 Hijriah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 8.55 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi dan saksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live, Radio Television Brunei sekitar pukul 8.50 minit pagi. Manakala, bagi siaran langsung sesi petang, boleh diikuti di Nasional FM sekitar pukul 2 petang. Dan kompilasi laporan di pilihan FM Inggeris pada pukul 8 malam. Saksikan juga melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 2 petang. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya. Belia siaga masa depan.